0: 2026-2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RR Report 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli kan? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
6: Beli.
5: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin kah atau bagaimana?
6: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan mungkin beberapa untuk belajar, pasti dengan
8: itu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji ar-musna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, kota Tasik dan di Bandung Barat. Pertanyaan kalau jamaah ya, dan kebetulan karena jamaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumber Jaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya mabur-mabur.
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuk di pada gelombang kedua, dan saat ini terus berlanjut. Sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sudah dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115, dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758. Dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya.

0: depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.

0: Saya buce di Ambon terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik siapa apa, apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih toh, jadi naik siapa apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Gimana kabar Anda untuk hari ini? Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, salam sehat dan salam bahagia untuk Anda semuanya pendengar. Informasi untuk Anda pada pagi hari ini pendengar, bahwa menikmati hidangan manis memang sangat memanjakan lidah. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa asupan gula yang berlebihan diam-diam juga bisa menyimpan risiko bahaya bagi kesehatan tubuh. Karena pendengar, gula yang sering digunakan untuk memberikan rasa manis pada setiap hidangan favorit seperti dalam penggunaan gula pasir, gula aren, madu, hingga sirup jagung, namun kadarnya perlu diperhatikan. Kandungan gula yang bisa memicu obesitas seperti penyakit diabetes kronis, dan juga ada beberapa risiko gangguan kesehatan yang diam-diam mengintai di balik lezatnya hidangan manis seperti obesitas, terus juga diabetes dan juga penyakit jantung dan juga munculnya masalah kulit. Nah, pendengar, juga bisa menjadi memicu kanker karena kondisi peradangan serta resistensi insulin akibat gula berlebihan bisa juga meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit kanker. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya di 96,7 Mega untuk pagi hari ini pendengar, selamat menikmati hari libur Anda. Dan kali ini pendengar, ada tembang dari 3-in-1 band untuk Anda.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan 14 Mei 2026 hari ini adalah hari libur. Dan tentu pendengar, untuk Anda yang menikmati suasana liburan bersama keluarga untuk hari ini, ya mungkin banyak kegiatan yang mungkin bisa Anda lakukan. Ibu-ibu rumah tangga bisa saja lakukan kegiatan bersama putrinya ya, dengan mengeksekusi rasa masakan tentunya. Baik, untuk yang berada di pusat perbelanjaan, tetap selalu berhati-hati. Yang lagi belanja, tetap fokus sama belanjaannya ya. Dan yang terpenting adalah jaga kenyamanan dan keselamatan kita saat berbelanja di pusat keramaian, tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Dan pendengar, sekarang pukul 8 lebih 4 menit. Kali ini pendengar ada Adira menemani Anda.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat

0: Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama.

Bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk karena semuanya. Pagi yang cerah di kota Sungai Poluh. Dan pendengar, pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat pada hari ini pendengar, tanggal 14 Mei 2026. Dan jemaat juga mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Dan juga pendengar, ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat di arena utama. Para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Dan juga pendengar, pihak gereja juga menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Dan juga alat bantu visual tersebut juga memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Baik pendengar, informasi ini selanjut dari rri.co.id. Selamat pagi untuk anda semuanya pendengar, dan tetap bersama kami RRI Sungai Penuh.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

berada selamat pagi untuk karena semuanya. Dan sekarang pukul 9.32 menit pendengar. Kita tahu tidak berapa lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha 2026. Dan tentu identik banget ya dengan ibadah korban ya. Dimana pendengar terkait dengan ibadah korban, otomatis kita akan bisa menikmati mengkonsumsi daging korban tentunya. Nah, terkait dengan daging korban, pendengar, Pak Kementerian Kesehatan membagikan sejumlah langkah pencegahan penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Dan langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mengurangi risiko penularan penyakit dari hewan kurban kepada masyarakat. Pelita Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni juga mengatakan bahwa masyarakat perlu memperhatikan proses pemilihan pengelolaan daging kurban secara higienis. Dan juga Kementerian Kesehatan juga minta masyarakat memilih hewan kurban yang sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit. Dan selain itu pendengar, Andi juga mengatakan pentingnya menjaga kebersihan kendaraan pengangkut dan juga lokasi penampungan hewan kurban. Baik, untuk semua yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz pada pagi hari pendengar, kali ini ada Blackout, temani Adam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, untuk kalian yang masih terus menemani kami pada pagi hari ini, pendengar, informasi untuk kalian pendengar mungkin perlu kita ketahui ya, banyak seni dan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya pendengar adalah upacara Ngertakon ya, Ngertakon Bumi. Tulisannya Ngertakon Bumi Lamba ke-18 tahun 2026 yang akan digelar di Gunung Tangkuban Perahu Bandung, Jawa Barat. Dan juga pendengar, acara yang digelar pada Minggu ya, 21 Juni 2026 ini bertujuan untuk mensucikan gunung dan juga menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk rasa syukur. Dan juga pendengar, upacara ritual tahunan ini mengajarkan bahwa bumi adalah titipan, bukan milik manusia, serta menjadi momen pemersatu antar suku, ras, agama, dan juga alam terbuka. Karena pendengar, filosofi Ngertakon Bumi Lamba berangkat dari pandangan hidup masyarakat Sunda, dan filosofi ini menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Dan nilai tersebut tercermin dari berbagai raja, kidung, dan juga ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dan ajaran ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar manusia, alam, dan juga sang pencipta. Baik, untuk semua yang masih terus menemani saya pada pagi hari ini pendengar, sekarang pukul 9 lebih 51 menit ada Storybell menemani Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di Permas pukul 9.54. Pendengar, sampai di sini saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 14 Mei 2026. Terima kasih atas segala atensi dengan Anda dan selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Citra Wulandari.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani Niko bersama untuk edisi siang ini hadir menemani dan menyapa Anda hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, edisi 14 Mei 2026. Nah, menemani dan menyapa Anda pastinya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Jangan kemana-mana, di program acara menarik hadir menyapa Anda di Dinamika Olahraga seperti biasa pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, untuk Anda di siang ini menyapa Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, Bebe dengar nih kebersamaan untuk edisi pagi ini yang menjelang siang hadir menemani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya, kami ucapkan selamat siang pendengar untuk kebersamaan siang ini hadir menemani Anda. Pendengar, tahukah Anda manfaat dari ataupun khasiat dari kulit delima ya? Yang kita tahu delima ini merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisinya. Delima adalah salah satu buah paling populer di kalangan rumah tangga India. Dikenal karena bijinya yang manis dan asam serta kandungan antioksidannya yang tinggi ya, buah ini merupakan makanan pokok dalam berbagai hidangan. Namun meskipun bijinya seringkali menjadi pusat perhatian ya, kulitnya biasanya dibuang begitu saja. Banyak orang tidak menyadari bahwa kulit delima juga kaya nutrisi dan bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Nah, pendengar, dikemas dengan protein, serat kalsium, senyawa fenolik ya, tanin dan antioksidan, kulit delima bisa dengan mudah dibuat menjadi bubuk di rumah ataupun dibeli di pasaran.

Dikemas dengan protein, serat, kalium, senyawa fenolik, tanin, dan antioksidan kulit delima, bisa dengan mudah dibuat menjadi bubuk di rumah ya, ataupun dibeli di pasaran. Ada beberapa khasiat kulit delima, pendengar, bisa mendukung kesehatan jantung ya. Antioksidan dalam kulit delima diketahui bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan mengurangi stres oksidatif. Yang keduanya terkait dengan penyakit jantung. Nah, konsumsi secara teratur bisa mendukung kontrol tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Lalu yang kedua, meredakan batuk dan sakit tenggorokan ya. Karena kulit delima kaya akan senyawa antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan gejala pilek, batuk, dan juga infeksi tenggorokan. Lalu membantu pencernaan dan kesehatan usus. Karena ingin mendukung sistem pencernaan Anda secara alami ya, kulit buah delima mengandung serat dan zat antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi kembung, infeksi lambung, dan juga peradangan. Berikutnya, meningkatkan detoksifikasi ya, karena kulit buah delima dipercaya bisa membantu mengeluarkan racun dari tubuh berkat kandungan antioksidannya. Karena kulit buah delima mendukung fungsi hati dan ginjal yang keduanya berperan penting dalam detoksifikasi tubuh, lalu juga baik untuk kulit dan masalah penuaan. Baik, dengan selamat pagi, hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: toko ini kamu yang urus ya.
1: Kamu serius sayang?
2: Aku percaya sama kamu.
0: Toko ini buat masa depan kita.

0: dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya.
1: Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di Etihad ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan...

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, berpengen kebersamaan untuk edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya. Ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk edisi siaran hari ini menemani Anda tentunya untuk siang ini. Kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dengar, kacang edamame merupakan kacang kedelai muda yang banyak dikonsumsi sebagai cemilan sehat ya, ataupun pelengkap makanan. Nah, edamame ini memiliki rasa gurih, alami, dan tekstur lembut sehingga digemari berbagai kalangan. Selain lezat, kacang ini juga dikenal kaya nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dengar, edamame sendiri mengandung protein nabati yang cukup tinggi sehingga baik untuk membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Kandungan tersebut membantu menjaga massa otot dan mendukung proses regenerasi sel tubuh. Karena itu, edamame sering menjadi pilihan makanan yang sehat bagi orang yang menjalani pola makan yang seimbang. Nah, selain protein, edamame juga kaya serat yang baik untuk sistem pencernaan ya. Serat membantu memperlancar buang air besar serta menjaga kesehatan usus. Mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti edamame juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga baik untuk menjaga berat badan. Nah, kandungan antioksidan pada edamame turut membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan berperan penting dalam menjaga kesehatan sel dan membantu mengurangi resiko berbagai penyakit. Dengan konsumsi yang cukup, edamame juga dapat menjadi salah satu pilihan makanan untuk mendukung daya tahan tubuh. Dengan edamame juga mengandung vitamin dan mineral yang penting seperti vitamin K, folat, zat besi, dan magnesium. Nutrisi tersebut membantu menjaga kesehatan tulang, mendukung pembentukan sel darah merah, dan juga membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Baik, pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini Ngeformasi pukul 15 nanti.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, Bebringer, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Kita lanjut menantikan waktu azan zuhur di Temu Religi dan selanjutnya di lagu-lagu seni tradisional hadir menemani dan menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rizky Epono hadir untuk di siang ini 14 Mei 2026.

0: Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, Kanal Inspirasi. Ya, beberapa kita ikuti bunyi beduk azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, BPRNR kita ikuti selanjutnya di Warta Berita Bersama Pro 1 RR Jambi ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Kamis 14 Mei 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Terdapat 5 TPR di Jambi, menjadi fokus pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi melepas keberangkatan sebanyak 444 jamaah calon haji JCH Kloter BTH 20 tahun 1447 malam tadi. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Pemerintah Provinsi Jambi terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah seiring arahan nasional untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Di Provinsi Jambi, 5 TPA, tempat pemrosesan akhir yang mendapat sanksi administrasi, kini menjadi fokus pembinaan dan pemantauan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, menyebutkan 5 TPA tersebut berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, dan Sungai Penuh. Pengawasan dilakukan karena pengelolaan sampah di lokasi tersebut dinilai belum maksimal dan masih menggunakan sistem pembuangan terbuka yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ia menjelaskan persoalan utama terjadi karena sebagian besar sampah rumah tangga masih langsung dibawa ke TPA. Padahal idealnya sekitar 60 hingga 70% sampah harus sudah dikelola di tingkat rumah tangga maupun komunitas, sehingga hanya sekitar 30% yang masuk ke TPA.
1: Karena seharusnya kan sampah itu dikelola sebagian besar, diharapkan 60-70% sampah itu dikelola di rumah tangga masing-masing, di komunitas. Hanya 30% yang dibawa ke TPA. Dan ini dalam kenyataannya sekarang hampir 100% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu dibawa ke TPA. Tentu saja dengan kondisi tersebut, TPA itu tidak bisa melakukan sanitary landfill. Tidak bisa ditimbun sampah-sampahnya karena volumenya terlalu banyak dan membutuhkan tanah uruk yang sangat besar untuk menimbunnya.
0: Menurut Nelly, kondisi saat ini membuat volume sampah di TPA terlalu besar sehingga sulit dilakukan penutupan dan penimbunan secara berkala. Akibatnya gas metana dan bau tidak sedap keluar ke lingkungan sekitar serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Dirinya juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Dengan berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA, pengelolaan dapat dilakukan lebih optimal dan risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan. Wakil Gubernur Wagub Jambi Abdullah Sani melepas keberangkatan 444 jamaah calon haji kloter BTH 20 tahun 2026 di Asrama Haji Kota Baru Kota Jambi malam tadi. Wagub berharap seluruh JCH dapat menunaikan rukun haji dengan sempurna, menjadi haji mabrur, serta mendoakan Provinsi Jambi agar aman, nyaman, dan tentram. Wagub menegaskan jamaah haji Jambi lebih mulia karena sedang dipanggil Allah melaksanakan ibadah haji untuk menghapus dosa, memohon ampunan, dan meraih keberkahan harta. Ia memohon doa dari jamaah agar Pemprov diberi kekuatan memimpin Jambi dengan istiqomah dan dosa-dosa diampuni. Wagub juga menyampaikan pesan khusus kepada jamaah untuk menjaga kesehatan fisik dan rohani selama ibadah yang melibatkan maliyah, harta, jasmani, dan spiritual. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh, Wahyudi Abdul Wahab, menyampaikan pesan penting untuk jamaah calon haji Provinsi Jambi agar patuhi aturan Saudi, jaga adab mulia di tanah suci. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan regulasi yang wajib dipatuhi semua jamaah, mulai dari protokol kesehatan, kebersihan, hingga disiplin sosial. Ia juga menitipkan JCA kepada TPHD, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, KBHU, serta PPIH untuk membimbing dan melayani jamaah calon haji dengan sepenuh hati. Komposisi jamaah calon haji berasal dari Kota Jambi 288 jamaah, Muaro Jambi 150, didampingi 2 petugas tim pemandu haji daerah TPHD serta 4 petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH. Sementara itu, jamaah calon haji kloter BTH 13 asal Kota Jambi hari ini bertolak dari Madinah menuju Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Kloter BTH 13 merupakan rombongan jamaah calon haji asal kota Jambi yang pertama kali dilepas keberangkatannya pada 5 Mei 2026. Salah seorang jamaah calon haji dan salah seorang ketua regu tergabung dalam kloter BTH 13, Rahman, mengatakan rombongan mulai bergerak menuju Mekah sekitar pukul 7 waktu Madinah. Selama berada di Madinah, para jamaah berupaya menjaga kondisi fisik agar tetap prima, terutama menghadapi cuaca panas yang melanda wilayah Arab Saudi saat ini. Konsumsi vitamin, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup menjadi ikhtiar para jamaah agar tetap sehat. Menurut Rahman, hingga saat keberangkatan menuju Mekah, kondisi seluruh jamaah terpantau baik dan tidak ada kendala berarti. Cuaca cukup panas sehingga para jamaah terus diingatkan untuk banyak minum air putih, menjaga stamina dan mengurangi aktivitas di luar hotel jika tidak diperlukan. Ia juga bersyukur seluruh rangkaian kegiatan jamaah selama di Madinah berjalan lancar dan berharap semoga seluruh jamaah diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air nantinya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BMKG Sultan Tajambi memprediksi banjir pesisir atau banjirop akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Jambi pertengahan Mei 2026. Untuk wilayah Provinsi Jambi, fenomena itu diperkirakan terjadi pada 19 hingga 23 Mei. Prakirawan BMKG Jaya Martua Sinaga mengatakan banjir pesisir dipicu oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut maksimum. Jaya menjelaskan fenomena tersebut terjadi akibat fase bulan perigi dan bulan purnama ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam jarak berdekatan dan sejajar sehingga meningkatkan gaya gravitasi terhadap air laut.
3: Banjir pesisir memang diperkirakan terjadi hampir di seluruh pesisir, wilayah pesisir di Indonesia. Dimulai di tanggal 17 Mei sampai 2023. Namun untuk di wilayah Jambi ini, banjir pesisir diperkirakan, pesisir timur Jambi itu diperkirakan mulai tanggal 19 hingga 23 Mei 2026.
0: BMKG menghimbau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan karena banjirop berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Menurut Jaya, dampak yang ditimbulkan antara lain terganggunya aktivitas pelabuhan, bongkar muat barang, aktivitas pemukiman pesisir hingga kegiatan perikanan darat seperti budidaya tambak ikan. Wilayah yang diperkirakan terdampak banjir pesisir yaitu kawasan pesisir timur Jambi, Kuala Tungkal, Mendahara Ilir, Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Sadu. BPS Provinsi Jambi merilis data terbaru mengenai kondisi ketenaga kerjaan di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Meski tren pengangguran menunjukkan penurunan, tercatat masih ada puluhan ribu warga yang belum terserap lapangan kerja. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas periode Februari 2026. Potret ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang menarik. Statistisi ahli madya BPS Provinsi Jambi, Cecilia Nurteta, mengungkapkan bahwa dari total penduduk usia kerja 2,85 juta orang, mayoritas masuk dalam kategori angkatan kerja. Namun fokus utama tertuju pada angka pengangguran yang masih berada di angka 774 ribu orang. Meski angka ini masih tergolong besar, Cecilia menjelaskan bahwa secara persentase, tingkat pengangguran terbuka TPT di Jambi justru mengalami perbaikan.
4: Penganggurannya masih ada pengangguran 74 ribu orang. Kalau dilihat dari TPT, tingkat pengangguran terbuka, untuk angka Februari 2026 tercatat 3,99% dan ini turun 0,5 dibandingkan Februari 2025.
0: Data BPS juga mencatat penurunan jumlah angkatan kerja 12 ribu orang jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah penduduk yang benar-benar aktif bekerja dalam seminggu terakhir tercatat 1,80 juta orang. Selain kelompok angkatan kerja, sisa penduduk lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, mencakup warga yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, hingga kelompok lanjut usia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Polsek Jambi Timur berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dengan modus emas layang yang merugikan seorang warga hingga 3,15 juta. Dua pria ditangkap setelah berpura-pura menemukan kalung emas dan mengajak korban berbagi hasil penjualan. Kasus bermula pada 11 April lalu di Jalan Raden Patah, RT 5, Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur. Korban Muhammad Radit Rizky Parian, 21 tahun, diberhentikan dua orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor. Salah satu tersangka berpura-pura bertanya apakah korban kehilangan uang atau emas. Setelah itu mereka meminta bantuan korban mencari pemilik kalung emas yang ditunjukkan. Korban yang bersedia membantu kemudian diajak berkeliling. Di tengah perjalanan tersangka menawarkan agar kalung tersebut dijual dan hasilnya dibagi bertiga. Korban menyetujui. Kedua tersangka kemudian meminta korban menyerahkan uang tunai Rp3.150.000 dan KTP sebagai jaminan dengan alasan akan mengambil uang di rumah. Korban menyerahkan uang dan menerima kalung beserta nota. Setelah ditunggu lebih dari satu jam, korban menyadari kalung yang diterima adalah imitasi. Ia pun melapor ke Polsek Jambi Timur pada 23 April 2026. Unit Reskrim Polsek Jambi Timur dipimpin Kanit Reskrim Ibda Rudi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di sebuah bengkel di Kecamatan Danau Sipin. Kedua tersangka berinisial RD 41 tahun dan RK 30 tahun warga Kelurahan Solo Sipin.
5: Itu tadi emas palsu, surat emas yang dinyatakan surat emas, padahal ini hasil fotokopi daripada pelaku itu sendiri supaya meyakinkan korban-korbannya bahwa ini adalah emas yang dikeluarkan oleh toko emas. Pada saat pelaku menitipkan emas asli, pelaku juga meminta jaminan kepada korban kalau KTP-nya supaya meyakinkan korban memegang emas asli itu tidak melarikan diri, padahal itu salah satu modus daripada para pelaku.
0: Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan dibagi dua dan digunakan untuk bermain judi serta membeli narkoba. Tersangka RD diketahui sudah dua kali divonis dalam perkara penipuan sebelumnya. Barang bukti yang diamankan berupa satu kalung emas imitasi, satu lembar nota palsu, dan dua helm. Kedua tersangka dijerat pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, denda kategori 5. Polsek Jambi Timur menyebut kedua tersangka diduga spesialis penipuan lintas Provinsi Sumatera Barat. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.
2: Berita olahraga.
0: Tiga lembaga yaitu LPP TVRI Jambi, LPP RRI Jambi, dan Perum Lembaga Kantor Berita Negara LKBN antara Biro Jambi komitmen perkuat kolaborasi menjelang pelaksanaan siaran bola Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni dalam rapat bersama Kepala Stasiun LPP RRI Dadan Sutaryana dan Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni di ruang rapat Kepala Stasiun TVRI Jambi kemarin, Herli mengatakan dalam menyemarakkan dan menyambut gelaran siaran Piala Dunia 2026 secara kolaborasi dengan event Bola Gembira yang berlangsung 7 Juni 2026 di halaman RRI Jambi.
6: Nah, rencana kegiatan kita ini ada di, dan ini sudah berlangsung tiga kali yang besar ini. Pertama itu di Kantor Bono, dan yang ketiga di rencananya di RRI. Dan kalau bisa ada yang ramai itu ada jamban, walaupun tidak terlalu jauh, rute jalan ini fun walk. Rencananya fun walk, nanti kita gunakan start di RRI ya Pak ya, nanti finish di RRI, rutenya nanti disurvey.
0: Kepala LPP RRI Jambi Dadan Sutaryana menyambut baik sebagai lembaga penyiaran siap memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan Bola Gembira dan meyakini penyebaran informasi akan berjalan maksimal melalui siaran yang dipancar luaskan RRI ke seluruh pelosok di wilayah Provinsi Jambi.
7: Jadi kami dari untuk tempat dan beberapa fasilitas lainnya siap untuk mensupport semua yang hanya yang lainnya kita akan melakukan kolaborasi baik secara eksternal maupun juga mungkin dengan masyarakat.
0: Sementara Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni juga menyampaikan dukungan penuh pelaksanaan Bola Gembira melalui penyebaran informasi melalui pemberitaan lewat beragam platform.
8: Nusantara itu mensupport dalam mengkampanyekan publikasi terkait dengan dan rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan dalam hari lepas pelaksanaan selanjutnya. Ya, kami akan terlibat di sana untuk meramaikan, nanti membawa guru-guru antara dan keluarganya pada momen saat itu. Itu yang kita pun diperlukan, nanti kita bisa juga meramaikan itu. Terkait dengan anggotanya, kami menugaskan bagaimana mengawal memaksimalkan publikasi terhadap kegiatan ini.
0: Sebagai upaya menggencarkan semarak bola gembira yang diharapkan bisa menarik minat masyarakat agar kian antusias menonton Piala Dunia yang ditayangkan TVRI dan mendengarkan siaran audio melalui kanal RRI. Pada semarak bola gembira dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pelajar, komunitas termasuk menggandeng berbagai lembaga dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. 5 TPA di Jambi menjadi fokus pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi melepas keberangkatan 444 jamaah calon haji JCH Kloter BTH 20 tahun 1447 malam tadi. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahyudarkan Teknik Grahito. Selamat siang.
2: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda untuk di Pro Dangdut ya, Dangdutan yo, ayo. Dan yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya, silakan saja 0811 78 79 670. Pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, kami sapa Anda pastinya untuk kebersamaan siang ini ke Farmasi pukul 11, maksud saya ke Farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tetap bersama Air Sungai Penuh hadir menemani Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini 0811 78 79 670. Untuk kebersamaan di edisi siaran ini silakan saja 0811 78 79 670.

Oke, untuk Anda di siang ini ya yang lagi bersantai-santai karena libur ya. Oke, nah untuk Anda yang lagi bersantai-santai saja bersama keluarganya, dan untuk Anda yang lagi mendengarkan kami, kami ucapkan selamat bergabung. Yang ingin diputarkan silakan saja 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Pendengar 0811 78 79 670, bersama saya Mbak Citra ya, menemani Anda tentunya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Dan tentunya untuk Anda, selamat siang 0811 78 79 670.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim

Iya, beberengan kembali sama untuk edisi siang ini di tembang lagu dangdutnya ya. Boleh yang ingin putar lagu-lagu dangdutnya silakan saja 08 11 78 79 670.

Iya, yeah, BPRNya di 0899 7969 70 ya. Kamu, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini 0811 7879 670 ya, di 0811 7879 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami untuk siang ini di tebak lagu-lagu dangdutnya.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

perasaan iri dan sirik pada keberhasilan orang lain atau teman adalah sikap yang negatif. Percuma kita iri pada orang lain, karena tidak ada manfaat sedikit pun buat kita. Malah merupakan penyakit miskin mental yang akan berpengaruh negatif pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya, setiap orang berhak untuk sukses dengan cara mereka berjuang. Maka daripada kita iri, jauh lebih baik kita membangun mental positif dengan cara belajar, menerima, dan mengakui keberhasilan orang lain.

Ya, beberapa ini bersama untuk edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda pendengar di tembang lagu-lagu dangdutnya. Ya, apa kabar? Pastinya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kita semuanya ya. Walaupun dalam cuti bersama lagi menghabiskan waktu bersama keluarganya ataupun untuk Anda yang lagi menghabiskan waktunya ya untuk menikmati santai-santainya berjalan bersama-sama keluarganya juga. Dan jangan kemana-mana, masih hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Ya, beberengan untuk kebersamaan di edisi di Tembang Lagu Dangdutnya ya, hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di penghujung acara untuk edisi hari ini, rekan kami selanjutnya akan hadir menemani dan menyapa Anda. Saya Cita Rundari juga masih hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, hingga pukul 15 nanti.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: rri.co.id.
5: rri.co.id.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
7: Ya, BPDR, untuk kebersamaan di edisi hari ini kita sudah di penghujung acara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya rekan kami Malafika yang akan hadir menemani Anda hingga pukul 19 nanti. Saya Citra Undari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melovi bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan kami masih hibur Anda dengan beragam musik dan juga informasi. Dan di edisi Kamis hari ini tanggal 14 Mei 2026, dan di edisi libur tentunya, libur panjang sampai hari Senin, sampai hari Minggu ya. Dan tentunya sudah punya rencana untuk kemana? Sepertinya enak di rumah aja ya. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, mengetahui kita informasi pukul 15.16 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami masih temani Anda dengan beragam musik dan juga informasi. Sorry, karena seharusnya kita menghadirkan Aswacita karena memang hari ini hari libur ya. Dan pendengar tentunya kami masih menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan tentunya di 14 Mei ini, hari liburnya hari apa sih gitu ya. Di hari ini yaitu hari kenaikan Yesus Kristus pendengar. Dan juga tentunya long weekend banget ya bagi Anda semua yang sudah punya rencana gitu, ingin kemana gitu ya. Sebenarnya kayaknya mendukung sekali nih. Mulai dari tanggal 14, 15, 16, 17. Wah, ada 4 hari nih, hari libur. Mungkin udah punya rencana mau kemana gitu ya. Dan sepertinya yang cocok nih ya, sepertinya kalau untuk Kota Sungai Penuh hari ini, wah udah beberapa hari ini hujan, tapi luar biasa hari ini bagus banget harinya gitu. Dan sampai awan-awannya pun gak ada nih, biru banget nih langitnya gitu ya. Udah punya rencana belum mau kemana? Ya, mudah-mudahan udah punya rencana ya guys. Dan tentunya pendengar masih barengnya aku temenin kalian di RRI Sungai Penuh.

waktu untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Mana saja nomor ini tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Pendengar, libur produktif adalah memanfaatkan waktu istirahat untuk kegiatan bermanfaat yang memberikan nilai tambah seperti mempelajari skill baru, membaca buku, berolahraga, atau melakukan hobi. Bukan hanya sekedar bersantai tanpa tujuan, tapi konsep ini bertujuan untuk menyeimbangkan relaksasi dan peningkatan diri, menjaga otak tetap aktif namun tidak stres juga. Dan mendengar, berikut adalah beberapa ide kegiatan libur produktif yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah, yang pertama, pengembangan diri dan keterampilan. Hal ini bisa Anda lakukan adalah, yang pertama, mengikuti kursus online atau workshop, mengambil kursus singkat dan juga belajar bahasa asing, membaca buku, dan berikutnya ada kesehatan fisik dan mental, olahraga rutin, memanfaatkan waktu luang untuk lari, yoga dan gym guna meningkatkan kebugaran. Terus juga meditasi dan refleksi, melakukan meditasi untuk ketenangan mental dan menulis jurnal untuk refleksi diri. Dan juga misalnya Anda juga bisa melakukan organisasi rumah dan proyek pribadi, pendengar. Misalnya kalau mungkin Anda suka mengerjakan proyek hobi, nah menyelesaikan proyek pribadi yang tertunda seperti berkebun misalnya, dan juga melukis ataupun memasak resep baru, ini juga bisa Anda lakukan. Dan juga pendengar, pengalaman dan sosial. Nah, kenapa tidak ya? Menjadi sukarelawan ini juga bisa menjadi produktif, di mana terlibat dalam kegiatan sosial, volunteering untuk memperluas jaringan dan juga berdampak positif. Jadi tips tetap produktif saat libur, yang pertama buat rencana fleksibel. Mungkin susun rencana harian sederhana, misalnya saja pagi untuk berolahraga, siang untuk hobi, dan malam untuk santai misalnya. Dan juga terapkan tujuan kecil, fokus selesaikan satu hal, contoh membaca 3 bab buku atau membersihkan meja kerja. Dan juga batasi gadget, kurangi scrolling media sosial yang tidak perlu agar fokus pada kegiatan tertentu. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Pendengar, kita akan bergabung bersama tentunya untuk Anda semua, masih bersama di RRI Sungai Penuh.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Upacara beselang nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan, Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beselang nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampo, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara beselang nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ini Mesh.
3: Hai Jesus.
4: Ini manis, Yud.
1: Oke, Melisa. Ini momen sakral buat Melisa nih.
4: Lagu apa, Melisa?

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Sajana berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan sore hari ini.

Dan baik pendengar di mana saja Anda berada, kami masih menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Hari ini informasi kami hadirkan berasal dari RRI Sungai Penuh, rri.co.id Sungai Penuh, di mana suasana penuh haru dan hikmat menyelimuti SMP Negeri 1 Merangin saat digelarnya wisuda Tahfizul Quran Juz 30 pada kemarin, Rabu 13 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur bersama Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Hajah Lavita Syukur. Momen wisuda tahfiz kali ini terasa istimewa bagi Bupati M. Syukur. Di antara para siswa yang wisuda terdapat putra ketiganya, Ananda Safiq Sufi Syukur, yang berhasil menyelesaikan hafalan juz 30 Al-Quran. Dalam sambutannya, Bupati tak mampu menyembunyikan rasa bangga dan harunya melihat semangat generasi muda Merangin dalam mencintai Al-Quran di tengah derasnya pengaruh teknologi dan media sosial. Di mana menurutnya pendidikan karakter berbasis agama harus menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan, termasuk di sekolah umum. Ia bahkan mengusulkan adanya inovasi kebijakan yang mampu memantau aktivitas ibadah siswa hingga di rumah. Di mana Bupati juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Ia mengaku di tengah kesibukan sebagai kepala daerah, keluarganya tetap menjaga disiplin hafalan sang anak dengan rutin melakukan setoran hafalan kepada ibundanya. Sebagai bentuk apresiasi, M. Syukur memberikan kejutan kepada 10 wisudawan tahfiz dengan mengundang mereka makan bersama di rumah dinas bupati serta memberikan uang saku tambahan secara pribadi. Acara wisuda berlangsung penuh haru ketika satu persatu nama siswa wisudawan dipanggil ke atas panggung. Para orang tua tampak bangga menyaksikan anak-anak mereka menerima penghargaan atas perjuangan penghafal Al-Quran tersebut. Salah satu wisudawan, Ananda Safiq Sufi Syukur, memiliki moto hidup, perhiasan terindah adalah berakhlak dengan Al-Quran. Sementara wisudawan lain juga menyampaikan pesan inspiratif tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, semangat generasi muda Merangin dalam mempelajari Al-Quran tetap tumbuh dan menjadi harapan besar bagi masa depan daerah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini dan kami masih hadir dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Kali ini kita hadirkan ada Arfian Dwi dengan Hatimu Milik Dia.

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru mah, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, mah. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kita sudah beranjak di formasi pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih temani Anda pendengar hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan menghadirkan lagu-lagu slow rockstar lagi ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

saja Anda berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar mengantarkan kita di formasi 17:15 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadir untuk Anda dengan lagunya Siapa di Hatimu. Dan mengantarkan kita di formasi 17:15 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan selamat sore kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Dan juga untuk Anda di mana saja berada yang mendengarkan kami juga melalui aplikasi Androidnya. Masih bersama RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita di formasi 17:29 waktu Indonesia Barat. Pendengar, buah dikenal sebagai makanan sehat karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Namun demikian, waktu konsumsi buah turut menentukan seberapa besar manfaat itu, manfaat yang bisa diperoleh oleh tubuh. Nah, jika seseorang mengkonsumsi pada waktu yang kurang tepat, tubuh dapat mengalami gangguan seperti pencernaan tidak nyaman hingga perubahan kadar gula darah. Nah, karena itu seseorang perlu memahami juga waktu yang sebaiknya ia hindari saat makan agar tubuh bisa menyerap manfaatnya secara maksimal.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Masih bersama kami, temani Anda di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh sore ini. Dan kami masih hadir dengan beragam musik dan juga informasi sore untuk Anda hingga tepat di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan hadir untuk Anda dengan beragam juga lagu-lagu pop Indonesia dan juga beragam informasi menarik untuk Anda. Dan pendengar tentunya mengantarkan kita di formasi pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini.

Baik pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat, menikmati kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang tercinta tentunya. Dan sembari beristirahat, kami masih hibur Anda di sore hari ini. Dan kali ini dengan Madah Berhelah. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

menjadi saksi bisu janji yang kini layu. Entah mengapa takdir begitu kejam, memisahkan raga di saat jiwa kita masih menyatu. Maafkan aku.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Yang masih pancar luaskan RRI ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan pendengar, jelang kita akan hadirkan nantinya beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan dapat kami informasikan, kita beranjak di informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan dapat kami informasikan juga, beduk azan maghrib akan dihadirkan tepat di formasi pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya nanti di formasi 18 lewat 15 menit kita akan hadirkan tentunya salawat untuk menjelang maghrib. Dan masih bersama kami pendengar, temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Tetaplah bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat di informasi pukul 18:44 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan beduk azan maghrib untuk aktivitas sungai penuh sekitarnya pada formasi pukul 18:19. Saatnya kami hadirkan selawat bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota sungai penuh dan sekitarnya.

وإلى الله.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu."

dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tahapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik. Tersebut ditandai dengan penandatangan

0: Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Dodotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
1: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
0: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita.

28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki

0: kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setyo Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada atau Darain melaporkan. Ain.
2: Baik. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki

dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal

0: Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
1: Alhamdulillah, tapi semuanya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional

0: menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam.

0: Carolina.
1: Ini semuanya penuh, dari tadi akan sulit menemukan temannya, rombongannya.

dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini Kamis 14 Mei 2006 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah.

nasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat

0: berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil

0: Abang, kok abang banyak ngelamun akhir-akhir ini? Ada apa kiranya yang tengah mengganggu pikiran?
1: Tidak.
0: Bang, malam sudah larut. Sebaiknya kita tidur. Tutuplah jendela kamar itu. Angin yang masuk terasa dingin, Bang.
1: Maaf, bila kau terbangun oleh angin yang dingin ini, Ita. Aku lupa bahwa kamu sudah tidur tadi, sementara jendelanya belum tertutup.
0: Sejak tadi abang tidak tidur-tidur. Lihat, jam sudah menunjukkan pukul 23:30 malam. Bukankah besok abang mau keluar lagi? Dan...
1: Mataku tak mau dipecingkan, Ita. Sepertinya beberapa hari ini aku susah tidur gitu.
0: Itu karena diganggu pikiran yang macam-macam, Bang.
1: Barangkali begitu, Ita. Kepala aku pun ikut-ikutan pusing gitu. Nafsu makan pun mulai menurun.
0: Baik, abang jangan terlalu dipikirkan. Itu sudah menjadi ujian bagi kita dari Tuhan. Seharusnya kita bersabar dan mencoba bisa melawannya. Bila kita sadar dan berusaha, masa kita tak akan diberikan hak anugerah yang lebih baik?
1: Itu yang aku tak bisa, Ita. Bagaimana aku bisa tenang sementara aku melihat keluarga aku pelan-pelan hancur?

0: dengan caramu begitu, keluargamu pun tidak hancur, Yunus?
1: Aku serba sulit, Min. Bagaikan makan buah simalakama. Rasanya zaman yang dikatakan reformasi ini bukannya membuat kita bahagia dan sejahtera, tapi dibunuh pelan-pelan.
0: Pada dasarnya tujuan utama reformasi itu baik, Yunus. Cuma sebagian orang sajalah yang menyalahgunakannya.
1: Bagaimana kita bisa mengatakan baik bila rakyat kecil seperti keluar dari mulut macan malah masuk ke mulut singa?
0: Anggaplah itu nasib dan cobaan, Yunus.
1: Nasib?
0: Iya.
1: Dan cobaan.
0: Mm-mm.
1: Anak-anakku jadinya terancam. Aku tak bisa sekolah, bahkan tak bisa makan.

0: Gara-gara di PHK tanpa uang pesangon lagi, kami jadi menderita.
1: Seharusnya para karyawan yang di PHK bersatu dan minta pesangon pada kepala perusahaan itu. Begitu Yunus. Oh ya, kira-kira berapa orang yang di PHK itu?
0: 10 orang.
1: 10 orang?
0: Hampir separuh, sepertiga. Kami ini semuanya berjumlah 35 orang.
1: 35 orang?
0: Tidak termasuk satpam di perusahaan itu.
1: Iya,
0: kami sudah mengambil jalan damai, meminta secara baik-baik.
1: Yeah.
0: Alasannya perusahaan rugi dan hampir gulung tikar katanya. Uang belum ada, tapi mereka menjanjikan akan mengeluarkan 2 bulan gaji. Sebagaimana pesangon dari, ya entahlah, entah kapan pokoknya mau
1: apa
0: diberikan.
1: Apa alasan mereka mengeluarkan kalian? Bukankah Ita, ya Itamu itu termasuk karyawan senior, begitu kan?
0: Ya itu tadi, dan lagi katanya kami ini pun sekolahnya tidak tinggi. Yang tinggal itu kebanyakan sarjana dan sarjana muda. Ada juga yang tamat SMA tapi punya keahlian.
1: Tampaknya sekarang memang diperlukan orang-orang profesional, Nus.
0: Ya, karena ingin mencari orang yang profesional, tak ada lagi timbang rasa gitu kan. Tak ada lagi kemanusiaan. Itu namanya kejam.

0: Sudah. Tak usah diomelin lagi. Akhir-akhir ini abang memang banyak marah, banyak melamun. Aku ikut-ikutan bingung. Lihatlah, badan abang makin menyusut. Muka pun jadi muram, bang. Aku tak ingin abang sakit.
1: Kau pikir aku tak sakit selama ini?
0: Iya, sudah. Kita terima apa adanya. Selagi masih ada yang kita makan, kenapa kita mesti susah? Dan lagi upah jahitan aku ini masih terus mengalir, bang.
1: Aku tak tega kamu bekerja banting tulang sementara aku luntang lantung.
0: Ya enggak apa.
1: Aku takut anak-anakku tak sampai sekolahnya, Ita.
0: Yang penting abang mau berusaha. Kerja apapun asal halal. Dan aku pun membantu. Kapan lagi aku melihatkan baktiku pada keluarga? Selama ini aku hanya tahu meminta padamu saja.
1: Aku tak pernah berharap dan juga menonton istri bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga kita, Ita.
0: Bang, sudah. Nikmati sarapan kita pagi ini. Tak usah berpikir yang sulit-sulit.
1: Anak-anak sudah pergi sekolah, Ta?
0: Sudah. Abang masih tidur. Mereka tak berani membangunkan untuk pamit.
1: Tak usah pamit lagi sama aku. Aku tak bisa kasih mereka uang jajan kok.
0: Bang, kok bicara begitu?
1: Kau lupa, Ita. Dulu waktu aku masih bekerja, mereka pamit pergi sekolah. Pasti sekalian minta uang jajan. Sekarang, apa yang diharapkan dari aku? Ayah kiri seperti ini, pengangguran, dan hanya bisa makan dan tidur saja di rumah.
0: Tak ada beranggapan begitu, bang. Abang saja selalu dibawa ke hati. Sudahlah, akhirnya aku jadi serba tak enak. Ayo, abang mau antar aku ke pasar. Aku mencari kerjaan baru.

0: Ah, aku sudah muak. Sudah putus asa, Min.
1: Nus. Orang hidup itu perlu berusaha tanpa kenal putus asa. Ingat kan, waktu kita sama-sama pergi dari desa kita? Kau masih ingat kan?
0: Ah, desa kita, Desa Tanjung. Aku merasa rindu pada desa kita itu, Min.
1: Sudah lama memang kita tidak pulang. Padahal desa itu tidak jauh. Tapi ya kita, terutama kau, sudah melupakannya sejak lama. Kira-kira sudah berapa tahun, Mus, ya?
0: Kita merantau 11 tahun yang lalu.
1: 11
0: ketika
1: tahun.
0: Kita akan mencari kerja. Ingat gak?
1: Ya, 2 bulan kamu tiba di kota Jambi. Kamu sudah mendapatkan pekerjaan. Katamu ditawarkan oleh paman istrimu yang waktu itu jadi mandor di perusahaan. Nasibmu baik, diberi pekerjaan, lalu dikawinkan dengan keponakannya. Sementara aku 4 tahun di sini, baru bisa dapat kerja dan menikah setelah 2 tahun bekerja di desa kita.
0: Ya, meski kau lambat mendapat kerja, kau lebih beruntung dari aku, gitu kan? Kau menjadi pegawai negeri, statusmu bisa menjamin hari tua.
1: Kalau soal keberuntungan, masing-masing kita punya, Nus. Hanya waktunya saja berbeda. Kapan terakhir kau pulang?
0: 3 tahun yang lalu, ketika ibuku meninggal dunia.
1: Kau membawa istrimu pulang, dan...
0: Aku pulang bersama 2 anakku. Kebetulan Ita tak bisa ikut waktu itu. Ada urusan di sini katanya.
1: Ada urusan atau memang sengaja tak diajak? Ketemu sama si Irni, begitu?
0: Kau ini.
1: Kabarnya sampai sekarang masih sendiri. Patah hati barangkali?
0: Tidak tahu, sebab aku tak mau bertemu dia lagi.
1: Mengapa? Takut? Atau
0: kau pernah bertemu dia, Min?
1: Pernah, ketika aku pulang 2 tahun yang lalu. Sejak itu aku jarang pulang karena sibuk. Apalagi ayahku dan ibu ikut aku ke sini.
0: Dia tanya aku enggak?

0: apa? Bukankah dia sudah mengkhianati aku? Tanpa kabar, tanpa memberitahu, dia menikah. Aku seperti disepelekan.
1: Kamu jangan cepat mengambil kesimpulan, Irni. Sebelum benar-benar tahu duduk persoalannya.
0: Aku tahu kau teman karib Amin. Dan dulu ketika kalian sama-sama di desa, kau juga yang mengajukan aku untuk berpacaran dengan dia,
1: ya kan? Tapi kamu juga suka dia, kan? Pada mulanya kan, begitu kan? Mungkin sampai sekarang masih suka.
0: Mula-mula aku suka dia karena ia paling pandai meniup seruling.
1: Yeah.
0: Setiap hari bila dia sedang santai di sawah
1: atau
0: di bawah batang duku di samping rumahnya, ia selalu meniup seruling menyanyikan lagu yang enak untuk didengar.
1: Dia memang pandai meniup seruling. Bahkan ketika dia diajakkan lomba serulingnya di arena Karang Taruna antar desa, selalu saja dia menjadi pemenangnya. Memang hebat dia. Dan lagu yang dinyanyikannya selalu lagu-lagu romantis. Siapa sangka itu menarik hati seorang gadis.
0: Jangan diingat lagi.
1: Yunus memang pemuda romantis, tapi dia juga pendiam dan kalem.
0: Pendiam dan kalem, tapi menyakitkan.
1: Kau tak pernah bertemu dia sejak berpisah dulu kan?
0: Sangat menyakitkan. Lebih baik tak usah aku bertemu, Amin.
1: Berarti kau membencinya. Tak adakah sedikit maaf untuk orang yang pernah dekat denganmu? Irni, setidaknya kita pernah bersahabat. Apakah kau dendam dan ingin merusak dirimu sendiri karena pengkhianatan itu? Begitu?
0: Sebenarnya aku tak ingin mendengar apa-apa lagi tentang dia, Amin. Betul, bukan aku benci, tetapi untuk apa, bukan? Apalagi untuk merusak diriku. Aku bukan bodoh.
1: Kalau kau tak menyiksa diri, setidak-tidaknya kau mau menerima lamaran orang lain. Bukan menolak, dan selalu menolak. Kasihan ibumu, dia selalu mengadu padaku untuk mengingatkanmu sebagai sahabat.
0: Aku belum mau menerima kehadiran lelaki dalam hidupku, Amin.
1: Berarti kau masih menyintainya, kan? Jangan mengelak. Aku tahu itu. Cinta seorang wanita selalu saja dalam dibanding cinta seorang lelaki. Tetapi ya, ada juga lelaki itu mencintai wanita dengan tulus, Irni.
2: Aku memang salah, Min. Aku memang perlu dibencinya.
1: Sekali waktu kau pulang, temui dia. Kau harus akui kesalahanmu dan minta maaf. Dengan cara itu, kau dapat menghibur hatinya. Dan kau pun tak dihantui penyesalan masa lalu. Begitu.
2: Tapi aku tak berani pulang, Min.
1: Loh, apalagi kenapa?
2: Dengan membawa kegagalan ini, Min. Aku malu. Bukan saja dengan Irni, tapi juga dengan orang tua yang ada di desa-desa kita gitu.
1: Orang desa kita tidak banyak ulah, Nus. Bukan seperti orang-orang kota. Semua urusan orang diurusin. Orang desa selalu lugu, tak ambil pusing. Tiap hari dia hanya berpikir untuk mencari makan hari ini. Ya, tanpa banyak tuntunan. Nah, itu.
2: Aku pulang untuk apa? Ayah dan ibuku sudah tak ada. Sementara dua kakakku ya sudah keluar semua.
1: Inilah kesempatan kau pulang. Bukankah kau masih punya rumah? Rumah orang tuamu. Kini kosong, tak terurus. Begitupun kebun dan sawah. Daripada kau tak punya kejelasan di sini, lebih baik kau pulang.
2: Ya, sebagai anak bungsu, memang dulu orang tuaku menginginkan aku di desa saja gitu. Tetapi egoku mengatakan aku harus keluar. Ya, seperti kakak-kakak aku. Dan aku ingin hebat di negeri orang, hingga membuat orang desa kagum kepadaku. Ya, tetapi kekaguman itu telah runtuh dan hancur rasanya. Aku tak berani pulang. Aku...

0: Bila itu jalan terbaik, kita harus ikuti, Bang.
1: Tapi, Ita,
0: untuk apa kita menunggu tanpa kepastian di sini? Sementara di desa, kita punya lahan yang mesti kita kerjakan.
1: Aku merasa...
0: Abang takut ketemu Irni dan dituding sebagai kasih yang telah mengkhianati janji, begitu.
1: Ita, dari mana kau tahu hal itu?
0: Maaf, Bang. Aku pernah mendapatkan beberapa surat di laci meja kerja Abang. Aduh. Dan hal itu aku tanyakan pada Amin. Maaf, Amin temanmu yang menceritakan dengan syarat aku harus menyimpan dan memberitahumu, takut Abang marah.
1: Jadi Amin telah...
0: Tolong, Abang jangan marah pada Amin. Akulah yang telah memaksanya untuk...
1: Tidak, Ita. Aku hanya ingin berterima kasih pada dia karena dia telah menolong masalah ini untuk bicara padamu. Sementara aku sendiri tak punya keberanian.
0: Apakah untuk ketemu Irni dan bicara terus terang Abang tidak punya keberanian?
1: Kita bicara soal pulang kampung saja. Nah, karena kamu mau untuk pulang ke desa, ke desaku kan, dan tidak menyesal. Baiklah, cuma kau tahu sendiri di desaku, desa Tanjung itu tak seramai seperti di kota ini.
0: Lalu kalau tidak ramai, memangnya mengapa?
1: Kau sebagai orang kota, biasa ramai, akan jadi bingung, Ita.
0: Seorang istri harus ikut suami, apalagi untuk kembali ke desa asal suami. Aku sangat senang. Apa Abang tidak?
1: Dari tadi kau selalu membujuk hatiku. Kita pulang, kalau memang itu pilihan.

0: Sebenarnya itu bukan pilihan, tapi...
1: Maafkan aku, Irni. Aku salah memang. Kau pasti membenciku dan mengatakan aku ingkar.
0: Aku belum katakan apa-apa. Itu kau sendiri yang katakan. Kenapa kau tak kenalkan aku pada istrimu dan anakmu? Sekian tahun kau tinggalkan desa. Apa kau lupa dengan tata cara di desa kita ini?
1: Aku tak pernah lupa. Iya. Aku akan kenalkan nanti itu padamu.
0: Tak perlu gugup begitu, Nus. Sebab biasanya orang yang gugup adalah orang yang salah.
1: Ir.
0: Aku telah kenal Ita kemarin di tempat cucian. Aku telah ceritakan seluruhnya tentang masa lalu kita, agar dia tidak curiga bergaul setelah ini denganku. Sekalian aku mengundang dia.
1: Irni, kau jadi... Apakah semuanya kau ceritakan tentang hubungan kita dan...
0: Aku bukan gadis bodoh, Nus. Meski aku lahir dan tinggal di desa, aku hanya mengatakan pertemuan kita sejak kecil. Lalu suka bermain di sawah, dan akhirnya aku tertarik saat kau memainkan seruling, lalu jatuh cinta dan dihianatin. Itu saja.
1: Irni, maafkan aku.
0: Tidak mengapa. Itu perjalanan nasib. Aku mengundang Ita, dan kini padamu. Minggu depan, aku akan menikah dengan pemuda yang tidak setampan kamu. Dia datang dari kota sebagai PPL, dan dia juga suka memainkan seruling. Itu saja.
1: Oh, jadi?
0: Kau pulang mungkin karena panggilan seruling, dan aku menikah juga karena panggilan seruling.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Panggilan Seruling. Penyusun naskah Wijang Widiatmo, dimainkan Sanggar Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku. Adi Putra sebagai Yunus, Irni dimainkan oleh Putri, Muslidar sebagai Ita, Juprizal sebagai Amin.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan di informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan untuk Anda Ruang Rindu dengan tembang Dendang Melayu. Dan seperti biasanya nantinya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Ya baik pendengar, jalan Anda untuk bergabung bersama kami di Dendang Melayu di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Berikut kami hadirkan untuk Anda tembang-tembang Melayu. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Buloh.

0: di rumah. Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda. Di line telepon 0811 78 70 9670.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pendengar, demikianlah Ruang Rindu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, dan tentunya kami masih menemani Anda dengan tembang-tembang nostalgia yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini sembari mengantarkan Anda untuk beristirahat di malam hari ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: 4,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Wendy De Citra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh mengudara edisi 15 Mei 2026. Dari Jalan Profesor Sri Surdewi, Kota Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Ya, Bebrenger, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran untuk bersama di edisi pagi ini. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, selamat pagi.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi pagi ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat pagi dan selamat mengikuti program acara kami untuk edisi 15 Mei 2026. Menemani Anda ke farmasi pukul 10 nanti ya. Dan tentunya masih dalam suasana cuti bersama hari ini ya. Selamat libur untuk Anda, selamat menikmati hari liburnya. Dan mudah-mudahan senantiasa hari liburnya diberikan kebahagiaannya. Nah, pendengar, nah, kita tahu ya bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik dalam ajaran Islam yang kita lakukan ya. Dan tentunya akan memasuki bulan haji yang sesaat lagi, masih beberapa hari lagi ya. Terkait dengan haji nih, haji mabrur sebagai manifestasi kesalehan individual dan kesalehan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa balasan haji yang mabrur ataupun diterima adalah surga. Ya, memandang ibadah haji bukan sekedar ritual spiritual hablul minallah yang selesai saat kepulangan, melainkan sebuah transformasi total yang berdampak pada perubahan perilaku, peningkatan ketakwaan pribadi dan kepedulian nyata terhadap lingkungan sosial. Pendengar, dan setelah kembali ke tanah air, Allah SWT berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, surah Al-Baqarah 196. Pendengar, ayat ini memerintahkan umat muslim untuk menyelesaikan ibadah haji dan umroh secara sempurna sesuai dengan rukun, wajib dan sunnahnya. Ikhlas karena Allah SWT. Haji mabrur diawali dengan melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan rukun ya, wajib dan sunnahnya, serta ikhlas karena Allah SWT. Sepulangnya ditandai dengan konsistensi ataupun istiqomah, kebaikan yang terbawa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat berada di tanah suci. Nah, mendengar penjabaran Grand Theory, yaitu pertama Haji Mabrur sebagai manifestasi kesalahan individual. Kesalahan individual berfokus pada transformasi internal jemaah haji setelah kembali. Haji Mabrur membentangi diri dari kemaksiatan dan meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah SWT. Yang kedua, peningkatan ketaatan dan taubat, ya. Karena jemaah haji Mabrur pulang dengan keadaan bertaubat, menjadikan ibadah haji sebagai momen titik balik perbaikan hidup, lebih istiqomah dan ke dalam ketaatan dan menjauhi perbuatan dosa. Lalu yang ketiga, perubahan karakter dan akhlak, ya. Yang keempat, internalisasi ibadah, nilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan haji lalu ia tidak berbuat kelalaian dan tidak pula mengerjakan dosa, maka ia akan kembali dari ibadah hajinya itu sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Baik pendengar, selamat pagi, hadir untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

Iya, Bebrengan tuh gue bersama untuk edisi pagi ini masih menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami ya untuk kebersamaan pagi ini. Pastinya selama menaikkan kewajiban ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat. Kita hadir menemani Anda untuk edisi hari ini gak farmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, Nana sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Andes Mukidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait keutamaan cinta karena Allah ya, Pak Ustadz.
1: Ya betul ya.
0: Ya, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada nanti boleh bergabung bersama kami tentunya di line telepon kami di 08116707885 dan juga di pesan singkat kita 08131744803. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar RRI Regional Jambi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama tentulah mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Dalam serta selawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang senantiasa mengikuti sunnah-Nya mendapatkan syafaat fil yaumil akhir nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sampaikan sebuah tema tentang keutamaan cinta karena Allah. Mencintai karena Allah artinya mencintai segala sesuatu yang ada, yang baik, yang diciptakan Allah hanya karena Allah. Atau al-hubbu fillah. Bukan karena keuntungan Nabi semata. Ini merupakan wujud kesempurnaan iman yang mendatangkan ridho-Nya. Di antara ukuran seseorang mencintai sesuatu karena Allah ialah ia mencintai sesuatu karena urusan dunia, seperti mengharap imbalan, jabatan, nama, posisi dan kemasyhuran. Ia mencintai atas dasar ingin suatu kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin agar sesuatu itu terhindar dari keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan kaum Ansar ketika menerima kaum Muhajirin di Madinah, mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yattabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berada di tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Hati yang ikhlas dari kaum Ansar tanpa mengharapkan sesuatu dari kaum Muhajirin, walaupun mereka susah, namun mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha tattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, bila kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku atau Nabi. Niscaya Allah cintai dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, dia akan senantiasa mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, 'Talasu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, wa yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahumma, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha ay ya'uda fil kufri an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdafa finnar." Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada tiga hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, mencintai seorang Allah dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah, daripada sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka orang yang sangat mencintai Allah, maka ia akan mengutamakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa man ahabbu ahabbahu lam yu'sir alaihi.

0: dan Allah di dalam hatinya sehingga dia tidak bermaksiat kepadanya. Niscaya Allah akan menempatkannya di semua makhluk. Dan apabila iman telah tertanam dalam lubuk hati, niscaya akan tumbuh pokok cinta yang mengakar dan berdiri dengan kuat yang akan membuahkan ketaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayo orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sangat menyayangi kepada orang yang saling mencintai karenanya. Bagaimana Nabi bersabda, wa annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, أين المتحابون بجلال بجلال اليوم أذلهم في الدل يوم لا ذل إلا ذلي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat akan berfirman, manakah orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku, pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mencari keridhaan Allah. Demikian juga Allah menganugerahi kebesaran mimbar dari cahaya bagi barang siapa yang cinta dan mencintai karena Allah. Nah, sabda Nabi SAW, وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل الله تعالى عز وجل المتحبون في جلالي لهم منابر من نور يبتهم نبينا وشهداء رواه الترمذي وقل حديث الحسن صحيح. Dari معاذ radiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, bagi mereka yang saling cinta mencintai karena keagunganku itu mempunyai beberapa mimbar dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah antara satu muslim dan muslim yang lainnya haruslah senantiasa saling mencintai dan saling bekerjasama karena Allah. Sehingga Islam menjadi bangunan yang kokoh yang saling menopang agar cahaya Islam menerangi seluruh alam ini menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah semata, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, untuk Anda baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, iya betul.
1: Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di nomor telepon kami 08116707885 dan juga di pesan singkat kami 08137440803. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini, atau yang mungkin ya dari tadi pagi setelah kita on air nih langsung mendengarkan kita. Terima kasih. Kita masih membahas terkait topik bahasan kita, bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Andes Mukidi, tentang keutamaan cinta karena Allah. Nah itu dia, penting banget kita untuk mencintai karena Allah. Nah ini seperti lagu ya. Oke, dan silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami untuk pagi hari ini, untuk Anda yang sedang mendengarkan sambil beraktivitas, lalu Pak Ustadz, bagaimana balasan bagi mereka yang saling mencintai karena Allah di akhirat nanti?

0: Nanti Pak Ustaz.
1: Ya, jadi kita biasa berbuat, bekerja, bergaul, atau berkawan, semua itu adalah karena dari Allah. Jadi Allah akan membalasnya sesuai dengan niat kita. Karena innamal a'malu binniyat. Apabila kita berniat untuk mencari keridhaan Allah, tentu akan Allah akan balasnya dengan kebaikan dan pahala. Tapi kalau kita berkawan, kerja karena umumnya saja, tentu Allah akan membalasnya sesuai apa yang ia kerjakan. Jadi dibalasnya juga urusan dunia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meniatkan dalam diri kita secara ikhlas seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan kita agar ibadah itu disampaikan hanya karena Allah, sehingga kita diberi pahala oleh Allah. Misalnya kita bekerja juga karena kita mencari kawan dan berkawan bukan karena hanya sekedar kebutuhan, tapi karena tidak mencari keridhaan Allah. Kita mengajar karena Allah. Kita kemanapun bersilaturahim karena Allah, maka Allah akan membalasnya, akan memberikan pahala bahwa seluruh rangkaian yang mereka katakan adalah suatu perbuatan amal ibadah yang mencari keridhaan Allah. Maka Allah akan memberi balasan sesuai apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita itu salah niat dalam bekerja dan beribadah itu. Semua itu adalah lillahi ta'ala, ya.
0: Oke, baik. Jadi memang kita dalam kehidupan sehari-hari ini harus melibatkan Allah. Apapun itu, sampai kita untuk memilih teman aja memang harus melibatkan Allah juga ya Pak Ustaz. Jangan sampai salah kita jadi tersesat gitu ya. Jadi apa namanya, ikut yang tadinya teman-teman bermaksiat, kita jadi ikutan juga begitu ya Pak Ustaz. Jadi kita harus memilih ya Pak Ustaz ya.
1: Iya begitu. Karena segala langkah kehidupan kita betul-betul harus selektif. Jangan sampai lah, apalagi dalam memilih kawan. Kawan adalah orang yang terdekat, karena setiap hari mungkin kita bertemu, tentu akan mempengaruhi kita. Apabila kawan kita yang soleh, tentu kita akan terpengaruh kesolehannya. Apabila kawan kita rajin beribadah, tentu kita akan terpengaruh menjadi rajin beribadah. Namun tidak salahnya apabila kita mendekati kawan agar kawan yang mungkin kurang taat, kita bujuk untuk menjadi taat. Orang yang tadinya mungkin tidak rajin sholat, kita ajari, kita bawa mereka setiap mendengarkan adzan, kita bawa ke masjid, atau kita suruh, mari kita sholat bersama. Itu adalah bentuk dakwah. Agar orang yang kurang rajin beribadah menjadi rajin. Karena kadang-kadang sesuatu yang sudah biasa tentu akan menjadi lancar dalam kegiatan ibadah itu. Tapi kalau tidak biasa, ia akan terasa berat. Oleh karena itu, biasakanlah beribadah dengan baik, walaupun mungkin kita tidak khusyuk, tapi tetap kita jalankan. Ya.
0: Oke, baik. Silakan untuk Anda pendengar di nomor telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kami untuk menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustaz, apa tanda seseorang ini telah mencintai karena Allah nih Pak Ustaz?
1: Iya. Jadi seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan, apalagi kaitannya dengan kedua belah pihak, biasanya baik itu rekan bisnis maupun mungkin itu adalah kawan sekantor, atau mungkin dia adalah kawan yang sering ngobrol, biasanya akan terjadi pergaulan yang tentu mempengaruhi karena berinteraksi. Oleh karena itu, kita harus saling mengarahkan. Sehingga kita seluruh perbuatan kita memang karena mohon keridhaan Allah. Jadi bisnis yang karena Allah misalnya, insya Allah Allah akan memberkahi. Demikian juga karena berkawan, karena kawan yang karena Allah, tentu akan diridhai Allah. Demikian juga kita bekerja dengan mengingat waktu, maka kita pun akan diberkahi oleh Allah. Jadi segala kegiatan positif yang akan selalu dekat kepada Allah adalah suatu kegiatan yang diridhai Allah. Allah. Namun apabila kegiatan itu makin menjauh, maka tentu akan menyeret kita kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Misalnya saudara, kita berkawan dengan orang yang suka minum, bisa saja kita keciprat minum. Demikian juga orang yang kita berkawan dengan orang yang suka berjudi, bisa saja kita ikut berjudi. Jadi berkawanlah dengan kawan yang baik. Oh, kita berkawan dengan orang yang kurang baik, tapi kita harus bisa memotivasi mereka untuk menjadi baik. Jadi kita sebagai seorang manusia tentu akan bertanggung jawab Allah secara pribadi. Namun kita sebagai manusia yang berhubungan baik dengan sesama manusia tentu akan berdampak kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita dan kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus senantiasa memfilter dengan baik, menyaring dengan baik akan perjalanan hidup kita. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena. Karena kehidupan ini adalah sangat berharga. Waktunya tidak banyak. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari dan mencintai Allah sepenuhnya.
0: Baik. Ya. Ya. Baik, Pak Ustaz, kita terima penelpon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Barana. Siapa di mana?
2: Mas Slamet.
0: Oh, Mas Slamet di mana, Mas Slamet?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Mas Slamet, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustaz?
2: Yang saya ingin tanyakan, saya ingin tahu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Tanahku sudah ditinggal. Nah, jadi tinggal selama 10 tahun.
0: Dengan?
2: Dan aku ingin melaksanakan perintahnya lagi. Dan aku bertanya, apakah salah kalau aku bertanya?
0: Maksudnya gimana nih, Pak Slamet?
2: Aku kan sudah ditinggal.
0: Sudah ditinggal sama?
2: Sama yang ya sama yang ninggalin aku lah.
0: Oh gitu.
2: Pokoknya yang tahu lah.
0: Oh iya iya, oke, terus.
2: Dan aku ingin melaksanakan lagi perintahnya.
0: Nikah lagi gitu?
2: Ya maksudnya begitu lah.
0: Oke, terus.
2: Setelah itu, tapi apakah salah kalau aku bertanya? Kan enggak kan, kalau aku bertanya kan enggak salah. Tapi aku ditinggal, ditolak, dilarang, dihalangi, dicegah. Nah sekarang aku ditipu, diakali, diperalat, dikelabui, dihina, dicaci maki, enggak.
0: Komplit
2: dengan
0: ya.
2: Cara langsung, dengan kata-kata yang dengan lakuannya ninggal ini itu sudah sudah membuktikan sedemikian perbuatannya itu. Jadi aku harus bagaimana dengan orang tersebut, sikap kita harus bagaimana dengan orang yang sedemikian?
0: Dengan orang yang sudah meninggalkan, sudah yang ninggalin Mas Slamet itu?
2: Ya pokoknya orang yang aku tanya.
0: Oh gitu.
2: Ya, orang yang aku tanya itu ninggalin.
0: Agak ribet ya pertanyaannya ya. Ngerti nggak Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Oke, nanti Pak Ustaz mudah-mudahan bisa dijawab sama Pak Ustaz.
2: Bisa jawab, ya. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa jawab. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa memberikan pencerahannya kepada aku yang masih mendengarin.
0: Iya. Oke. Baik, itu aja.
2: Ya. Oke. Itu aja lah.
0: Oke, makasih ya.
2: Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, mudah-mudahan enggak bingung nih, silakan.
1: Ya, ya. Jadi Pak Slamet atau Mas Slamet ini, kalau Mas Slamet mungkin belum menikah, maka bisa saja yang meninggali Mas Slamet itu pacarnya. Tapi kalau sudah menikah, berarti bisa saja yang meninggalkan Mas Slamet ini adalah istrinya.
0: Nah, iya benar.
1: Bila pacarnya, dalam Islam itu tidak mengenal pacar, tapi mungkin kenalan mungkin boleh saja. Bagi orang yang mungkin terlanjur jatuh cinta kepada pacarnya atau kenalannya, antas masalahnya ditinggalkan, ya lain lagi. Karena dunia tidak seluas daun kelor, jadi dunia ini luas. Jadi bisa cari yang lain. Namun apabila itu istrinya dan sudah meninggalkan Mas Slamet, demikian juga dunia tidak seluas daun kelor juga itu, maka bisa juga mencari yang lain. Apabila mereka tidak lagi memperhatikan, maka bisa mengadukan kepada pengadilan agama. Karena itu ada jalur. Ya. Apabila mereka memang masih mau rujuk atau masih mau balian, bisa saja ke KUA menembus BP4. Itu kalau sudah suami istri, ya biar dinasehati, biar menjadi baik. Namun apabila memang sudah tidak sanggup lagi, jalan keluarnya adalah ke pengadilan agama, mengajukan gugatan kepada istrinya di pengadilan. Apabila memang sudah tidak sanggup, maka kemukakanlah alasannya mengapa istri meninggalkan Mas Slamet misalnya. Percaya pengadilan akan memediasi atau memanggil istrinya kali, dua kali, bahkan sampai tiga kali. Atau bahkan kalau memang keadaannya parah, bisa menggulung sidang. Maka akan putuslah di pengadilan. Ya, jadi itu kalau sudah menikah. Cuman Mas Slamet tidak menjelaskan tadi sudah menikah atau belum gitu.
0: Iya, rahasia kayaknya.
1: Kan sudah menikah, iya. Jadi ke pengadilan. Tapi jangan sampai berlarut-larut, karena kehidupan ini tidak panjang, jadi harus mengambil sikap yang jelas. Ya, karena hidup ini apabila berlarut tanpa penyelesaian, itu akan menyusahkan dalam bekerja, dalam beribadah dan sebagainya. Lah jalur yang terbaik untuk Mas Slamet.
0: Baik, jadi harus cari yang pasti ya Pak Ustadz ya. Karena kalau nggak pasti, kita juga yang rasa dalam kehidupan kita ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, silakan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mbak Nana.
0: Iya Pak Ujang, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lari dua sasa solo Pak Ustadz dengar di dunia.
0: Iya, oke.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya tanya gini ya Pak Ustadz. Tentang mu'alaf.
0: Tentang mu'alaf, oke.
3: Jadi yang menerima kalau di apa zakat fitrah itu mu'alaf itu berapa tahun? Aduh, kan udah kan pamonya yang ya lanang kan orang non muslim, jadi orang jadi orang muslim gitu kan. Jadi berapa tahun masih menerima zakat fitrah itu kan, mu'alaf itu kan.
0: Iya.
3: Pak Ustadz, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya. Jadi Pak Ujang, pada dasarnya mu'alaf itu adalah mu'alafatun kulubuhum, artinya adalah untuk membujuk menjadi orang muslim. Jadi apabila dia telah masuk Islam, artinya masih lemah, tentu harus dibujuk, diantaranya dengan memberikan zakat fitrah. Apabila mereka sudah kuat hatinya terhadap Islam, dia sudah rajin sholat, dia juga baik sesuai ajaran, artinya sudah kuat imannya, maka tentu gelar sebagai mu'alaf itu sudah tidak ada lagi. Tapi dia sebagai seorang yang muslim, yang kafah, artinya sempurna. Jadi tergantung mereka. kalau memang masih ada zakat yang untuk bagian mu'alaf, ya berikanlah. Kadang sampai setahun, kadang sampai dua tahun, tidak apalah dibagikan. Karena mereka dulunya adalah seorang non-muslim. Iya. Namun apabila dipandang sudah kuat ini, sudah rajin sholatnya, ya nak, sudah alim, ya sudah, misalnya yang tadinya cewek tidak berhijab, sekarang sudah dekat dengan Allah dengan berhijab. Jadi bisa kita lihat, karena kealiman seseorang mu'alaf itu kadang-kadang ada yang lambat, ada pula yang cepat. Bila dia mungkin mu'alaf karena ingin nikah, itu biasanya lambat. Cuman kalau mu'alaf sebelumnya memang dia karena pengalaman hidup atau pengalaman ruhani, dia menjadi mu'alaf, sebentar saja dia menjadi seorang muslim yang kuat. Jadi apabila dilihat oleh kita, ternyata kayaknya sudah kuat imannya, sudah kuat Islamnya, maka dengan sendirinya status mu'alaf itu sudah tidak ada lagi. Namun apabila kita masih mau membagikan zakat fitrah, jadi apa ya Pak Ujang ya.
0: Baik, ya, itu dia Pak Ujang penjelasan dari Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus dituntaskan Pak Ustadz. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan.
1: Ya, kasih para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mencintai dan cintai karena Allah. Karena cinta dan mencintai karena Allah adalah suatu menuju surga. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang rugi, yang hanya mengharapkan duniawi. Kita senantiasa hati dan pikiran kita hanya karena Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Dr. Andes Mukidi sudah bersama Pro Sotra di Jambi menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kami 0811-670-78850. Nana dan Pak Ustadz undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa seputar Sungai Penuh dan gerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama.

0: BMKG prediksi banjir pesisir ataupun banjir rob ROB akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada pertengahan Mei ini, dan untuk Jambi diperkirakan terjadi pada 19 sampai dengan 23 Mei mendatang. Petani di Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayuaro Barat, Kabupaten Kerinci mulai berubah dari memproduksi gula merah beralih ke tanaman hortikultura. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Citra Wulandari. BMKG prediksi banjir pesisir ataupun banjir ROB, banjir rob akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada pertengahan Mei ini. Dan untuk Jambi diperkirakan terjadi pada 19 sampai dengan 23 Mei mendatang. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memprediksi banjir pesisir atau banjir rob akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada pertengahan Mei 2026. Untuk wilayah Provinsi Jambi, fenomena tersebut diperkirakan terjadi pada 19 hingga 23 Mei mendatang. Prakirawan BMKG Jaya Mertua Sinaga mengatakan banjir pesisir dipicu oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut maksimum. Ia menjelaskan fenomena tersebut terjadi akibat fase bulan perigee dan bulan purnama ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam jarak berdekatan dan sejajar dengan meningkatkan gaya gravitasi terhadap air laut.
2: Banjir pesisir memang diperkirakan terjadi hampir di seluruh pesisir, wilayah pesisir di Indonesia. Dimulai di tanggal 17 Mei sampai 2023. Namun untuk di wilayah Jambi ini, banjir pesisir diperkirakan, pesisir timur Jambi itu diperkirakan mulai tanggal 19 hingga 23 Mei 2026.
1: BMKG menghimbau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan karena banjir rob berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Menurutnya dampak yang ditimbulkan antara lain terganggunya aktivitas pelabuhan, bongkar muat barang, aktivitas pemukiman pesisir hingga kegiatan perikanan darat seperti budidaya tambak ikan. Wilayah yang diperkirakan terdampak banjir pesisir meliputi kawasan pesisir timur Jambi, yakni Kuala Tungkal, Mendahara Ilir, Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Sadu. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memperketat pengawasan terhadap 5 TPA yang masih menerapkan sistem open dumping guna menekankan dampak pencemaran lingkungan. Berikut laporan Sri Wahyuni.
3: Pemerintah Provinsi Jambi terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah seiring arahan nasional untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Di Provinsi Jambi, 5 tempat pemrosesan akhir TPA yang mendapatkan sanksi administrasi saat ini menjadi fokus pembinaan dan pantauan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, menyebutkan 5 TPA tersebut berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, dan Kota Sungai Penuh. Pengawasan ini dilakukan karena pengelolaan sampah di lokasi tersebut dinilai belum maksimal dan masih menggunakan sistem pembuangan terbuka yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ia menjelaskan persoalan utama terjadi karena sebagian besar sampah rumah tangga masih langsung dibawa ke TPA. Padahal idealnya sekitar 60-70% sampah harus sudah dikelola di tingkat rumah tangga maupun komunitas, sehingga hanya sekitar 30% yang masuk ke TPA.
4: Karena seharusnya kan sampah itu dikelola sebagian besar, diharapkan 60-70% sampah itu dikelola di rumah tangga masing-masing, di komunitas. Hanya 30% yang dibawa ke TPA. Dan ini dalam kenyataannya sekarang hampir 100% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu dibawa ke TPA. Tentu saja dengan kondisi tersebut, TPA itu tidak bisa melakukan pemungutan di landfill, tidak bisa ditimbun sampah-sampahnya karena volumenya terlalu banyak dan membutuhkan tanah uruk yang sangat besar untuk menimbunnya.
3: Menurut Nelly, kondisi saat ini membuat volume sampah di TPA terlalu besar sehingga sulit dilakukan penutupan dan penimbunan secara berkala. Akibatnya, gas metana dan bau tidak sedap keluar ke lingkungan sekitar serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran memilih dan mengelola sampah sejak dari rumah. Dengan berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA, pengelolaan dapat dilakukan lebih optimal dan risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Petani di Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci mulai berubah dari memproduksi gula merah beralih ke tanaman hortikultura. Berikut laporan Asep Sanjaya.
6: Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dahulu dikenal sebagai salah satu daerah sentra penghasil gula merah terbesar di Kabupaten Kerinci. Bahkan produksi gula merah dari daerah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga telah menembus provinsi tetangga di wilayah Sumatera hingga Pulau Jawa. Namun kejayaan tersebut kini hanya tinggal kenangan. Saat ini sebagian besar petani gula merah di Desa Sungai Asam mulai mengalih fungsi lahan mereka ke tanaman hortikultura seperti cabai merah dan kentang. Salah seorang petani gula merah, Denny, mengatakan bahwa pengalihan jenis tanaman ini dilakukan karena pertimbangan ekonomi dan semakin sulitnya mendapatkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk proses produksi gula merah. Menurutnya, komoditas hortikultura dinilai lebih menjanjikan dari sisi pendapatan dan lebih mudah dalam proses budidaya dibandingkan produksi gula merah yang membutuhkan banyak tenaga.
7: Lari ke tanaman kita kan untuk cari kayunya susah, nggak jauh sekarang kan untuk masak.
8: Kena modal seperti apa mas? Contohnya?
7: Contohnya kentang, cabai merah.
8: Berarti banyak yang beralih profesi ke situ?
7: Banyak yang beralih, cuman nggak semua kan, sebagian aja kan. Bahnya kita kemudahan langsung masak di tempat.
6: Denny juga menjelaskan bagi petani yang masih bertahan memproduksi gula merah namun tidak memiliki mesin penggilingan tebu dan tempat memasak sendiri, mereka terpaksa menyewa fasilitas milik pengusaha gula merah setempat. Biaya sewa tersebut berkisar Rp1.000 per kilogram. Sementara itu harga gula merah di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, para petani gula merah di Desa Sungai Asam kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan usaha tradisional yang dahulu menjadi kebanggaan daerah tersebut. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengangguran di Provinsi Jambi masih ada sekitar 74 ribu orang, turun dari tahun sebelumnya. Laporan Yoga Wijanarko.
9: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis data terbaru mengenai kondisi ketenagakerjaan di Bumi Pucuk Jambi 9 Lurah. Meski tren pengangguran menunjukkan penurunan, tercatat masih ada puluhan ribu warga yang belum terserap lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas periode Februari 2026, potret ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang menarik. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Cecilia Nurteta, mengungkapkan bahwa dari total penduduk usia kerja sebanyak 2,85 juta orang, mayoritas masuk dalam kategori angkatan kerja. Namun, fokus utama tertuju pada angka pengangguran yang masih berada di angka 74 ribu orang. Meski angka ini masih tergolong besar, Cecilia menjelaskan bahwa secara persentase, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jambi justru mengalami perbaikan.
10: Penganggurannya masih ada pengangguran 74 ribu orang. Gitu. Kalau dilihat dari TPT, tingkat pengangguran terbuka, untuk angka Februari 2026 tercatat 3,99% dan ini turun 0,5 dibandingkan Februari 2025.
9: Data BPS juga mencatat penurunan jumlah angka kerja sebesar 12 ribu orang jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, jumlah penduduk yang benar-benar aktif bekerja dalam seminggu terakhir tercatat sebanyak 1,80 juta orang. Selain kelompok angkatan kerja, sisa penduduk lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, yang mencakup warga yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, hingga kelompok lansia. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat kolaborasi 3 lembaga TVRI, RRI dan LKBN Antara sambut gelar Piala Dunia 2026. Berikut laporan Haris Ahmad.
11: Tiga lembaga di antaranya LPP TVRI Jambi, LPP RRI Jambi, dan Perum Lembaga Kantor Berita Negara LKBN Antara Biro Jambi komitmen perkuat kolaborasi menjelang pelaksanaan siaran bola Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjuni dalam rapat bersama Kepala Stasiun LPP RRI Jambi Dadan Sutariana dan Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni di ruang rapat Kepala Stasiun TVRI Jambi kemarin. Herli mengatakan, dalam menyemarakan dan menyambut gelaran siaran Piala Dunia 2026 secara kolaborasi dengan event Bola Gembira yang berlangsung 7 Juni 2026 di halaman RRI Jambi.
12: Nah, rencana kegiatan kita ini ada di, dan ini sudah berlangsung tiga kali yang besar ini. Pertama itu di kantor gubernur, dan yang ketiga nanti rencananya di RRI. Rencananya panwar, nanti kita gunakan start di RRI ya Pak ya, nanti finish di RRI, rutenya nanti di survei rutenya.
11: Kepala Stasiun LPP RRI Jambi Dadan Sutariana juga menyambut baik sebagai lembaga penyiaran siap memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan Bola Gembira. Dan ia juga meyakini penyebaran informasi akan berjalan maksimal melalui siaran yang dipancarluaskan RRI ke seluruh pelosok di wilayah Provinsi Jambi.
13: Mimpi kami dari RRI untuk tempat dan beberapa fasilitas lainnya siap untuk mensupport.
11: Selain itu, Kepala Antara Biro Jambi Siri Antoni juga menyampaikan dukungan penuh pelaksanaan Bola Gembira melalui penyebaran informasi melalui pemberitaan lewat beragam platform.
14: Antara itu mensupport dalam mengkampanyekan publikasi terkait dengan dan rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan menjelang hari pelaksanaan Piala Dunianya. Ya, kami akan terlibat di sana.
11: Sebagai upaya menggencarkan semarak Bola Gembira yang diharapkan bisa menarik minat masyarakat agar kian antusias menonton Bola Dunia yang ditayangkan TVRI dan mendengarkan siaran audio melalui kanal RRI Jambi. Pada semarak Bola Gembira dengan melibatkan berbagai pihak melalui dari pelajar, komunitas termasuk menggandeng berbagai lembaga, pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Haris melaporkan Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. BMKG prediksi banjir pesisir ataupun banjir rob akan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada pertengahan Mei ini, dan untuk Jambi diperkirakan terjadi pada 19 sampai dengan 23 Mei mendatang. Petani di Desa Sungai Asam, Kayuwaro Barat, Kabupaten Kerinci mulai berubah dari memproduksi gula merah beralih ke tanaman hortikultura. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
5: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

pilih tahun ini tentunya melewati proses panjang dan seleksi ketat untuk panggilan suci menuju Baitullah. Namun di tengah kegembiraan ini, marilah diingat diri bahwa tanah suci Makkah dan Madinah adalah negeri orang yang penuh aturan ketat. Jangan sampai kecerobohan ya melanggar, karena itu hanya merugikan diri sendiri dan juga mencoret nama baik bangsa dan agama kita di dunia ini. Dan pendengar, dalam menitipkan JCH kepada TPHD, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, serta PPIH untuk membimbing dan melayani jemaah calon haji dengan sepenuh hati. Komposisi jemaah calon haji berasal dari Kota Jambi 288 orang, Muaro Jambi 150 orang, didampingi 2 petugas tim. Pemandu haji daerah ataupun TPHD serta 4 petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH. Baik pendengar, nih kembali sama untuk edisi pagi ini, senantiasa untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita.

Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Berbarengan di kebersamaan untuk edisi pagi ini hadir menemani dan menyapa Anda. Kita ikuti warta berita sesaat lagi ya. Dan tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami pagi ini, selamat beraktivitas dan selamat berliburan ya untuk kita semuanya.

Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di bidang kesehatan dan keamanan pangan. Atas komitmennya dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, Pemkot Jambi berhasil meraih penghargaan Kota Pangan Aman Level 3 kategori sedang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Mendengar penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BPOM Jambi Mustafa Anwari SSI APT kepada Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Azra Al-Josha. Peringatan penghargaan diberikan setelah Kota Jambi dinilai berhasil menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan pangan secara konsisten guna melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Capaian level 3 kategori sedang tersebut menjadi penghargaan tertinggi di Provinsi Jambi dan saat ini Kota Jambi yang berhasil meraihnya. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Ya, berikutnya kita akan nantikan di Warta Berita sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, beberapa ini kebersamaan edisi pagi ini. Selamat pagi, ya, kita awali semuanya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan pastinya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa menyenangkan dan tentunya untuk Anda membuat bahagia, ya. Kita ikuti di Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta Pendengar pada Farmasi pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah